hamil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya.

yang juga sangat penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial pemerintahan uang yang cukup bagi sektor ini.

vida, mientras su pena es el pacto. Para un momento solo, de los dos bandos de la Unión de la Unión de la Unión de la Aku tak berdiam dan berlari hati-hati. Dan jika tidak ada masalah, tidak perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia di sana, kehidupan dan keluarga masyarakat dan

selama 1x24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas, dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat dan 321 luka ringan.

0: carrera di
1: Alam
0: di desa
1: Lambu
0: itu? Alam itu, untuk

kami mengucapkan kepada MFM Sumber Salam, Menteri FM Kedikaya, Pemirsa FM, Suara Bukan Salim, Pilih Semaun, Pemiru Asalam Pui, Para Nuri, dan Salam, dan Dalke, Rambu Suara Sabang, Pemiru Negara FM TV, Rambu Jempala Kuning, Pemiru Timur, Radio Sungai Tamiang, serta Radio Jawa Tengah, Radio Limbarai.